Isai se tahan jahi pagaloyana tangka kasi ke undi Manipuri matam isai singlan thok jaba matang se lalo jari. Akashwani Imphal hazi galidagi rili lauduna. Maliam geba pao mikup kharagi manung ratawa phang biragani.

Imagi langlel ibima imom chaubi imom nangdi nama tondi miot minei chaina khang panthau sangai mapa langda ahing tanglo athengba sida ningai dena khomlen tungkhun tali.

naimyak kebabe ramga namdi ke i kebamle madaude muidi lakle ze tiugai chu ani ngengdai kara ido tube na pemima meda zeng kengdai kelu tilu ze

Agus bani infal, ngasih tang jenumit ingin kita ramatui nipan ba, sagap tali sengen maka cama pan nipun nipan. Julai kita angkun manga ingli sengen ikun teru, haus gayu kipung manga makai tari. Agus bani infal gi kangla channel gi ahan batarum pering sandok bahu jari. Sandok jari ba medium wave meter, sohum nipu dasmik ama kilohertz nipan marfun tui. Tarum tabiri basing bu ahan memak tada taramnuk jari.